Lapuan apa orang itu mirmili rong pipi lapen freshing tiso kilonalon rana makengri pu arjuik long tanglo. Adun tu alon arjuik sinang. Alon alam thi long sang mukrang kilonabang longkamar kiling lapen arisang hoatum. Tangte arjuik sinang labang solun.

Lapuan apa nang litum? John Timbung lapen nikah tok bipi atum kilo nalun. Borsing pen kasang pu arjuik long tang lo. Adun tu alun arjuik senang. Jiten terang lapen bari rong parpi kilo nalun. Alun alam teh lake sengwe ni teng niun e. Lapang solun na cuning ri atum lake rong tarwe dipu pen ka et terang pi angri terang lapen sampri teron pi. Tangte arjuik senang.

Pinyar wajiklo nifai tom kebrai si bom kurwani surinira in koira trokaninkan karbia jai mekna kajiduna tumafan studio long pen nili eron rong pi kardom pajir si akashwani guwahati mohambahuang deng pen karbia jai mek dang ponthulo jai mek ebang lake medium wave pen mitar faruptira kreisira tokbor pho kilohertz faru troksira in koira sir kepla pen ke megahertz pen faru isira tokbor trok karbia jai megalong pen aprangsi ke pinya sarlam the arjusina pinya sarlam the ke don ki mirog rok asenga

hiipen aranam toyet po keplang. Si daktur po pangtang, si chiring po abang arun ka cewan kirimbuli pang yang si turai rajang.

Non het nang litum, ekai mong vi pula bang sula marjan along. Jiten terang lapen alpona kropi atum kilun alun arju long tanglo. La bang soja mek ang deng along, kabadu sielun arju iklunang. Honte pula bang so ala marjan along. Bijo lek te lapen mirmili rong pipi atum kilun. Alun alam te mantusi wang ji nang. Lapen la bang solun ketok lapen ati ot kipike. Moniram teron tangte. Arjuiglo nang labang solon.